kunya kwa bim kun valem kunya mgiyo mungi bambu ispem pavina betim fere spell potete vajem pa chamwe si kunya kwa bim kun valem